Wanyana masasunya masasuma. Sare matu wayaya. Wasunya tapi ya kue.